Peinei pahaite arokurahei tandebe se ibotu. Sapu are inte mohama no handa jerebei. Pujarepute rehenduja ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaekuese moakan.